Basta matali bekiseo sta choteng sa chotex sta wayin sa wayi sinatakakaf kan bakan giseo madasta sinasalif kanu simash machena diskane mi jemero bebabal sinelayay kaftoin sinaganay betam desta mi semay ahun ya hullo alafna kazi daras kazi daras.